0: Lihat
1: kuat angel rusak dia kacuang. Lihat kuat dia kacuang. Inka atau ruang cikuan pi mahun diha. Pi inka arah diha. Muka kuat tarah kacuang sesuai naru si cuat lain.
0: Kok kemaan cuci kela oli poyanang. Lihat lahir kakal metseu inak angelak sali katiben. Ut nak kopsi rahlal kutang ut cishunil sali kacuang.
1: Karaha kru utingkat katsahni di cuang ha. Dinima utipumpu kilha. Renak makong sari kacuang kwang siya le katiben.